0: tum marat mareng ta nangkok lapen thengpi thengprang ta nangkok bon sitami ilitum abangke penangan ke lahaya tuma phan ke pavira sai sitami iklem jumpiglo lassi labangso asai bangke ington ponangko puthor kerai kompon thujia phanke lassi ilitum nona bangke la thengpi thengprang lapen marat mareng aphan kapavira sai ington pondet aphi ilitum puthor ansose kepachan thekji abidi sitame chinidam nangpo kecheng si lage ili munira tum si labangsua saya bangke un an penke chepareding ponvek nangpo mate arpu chen ponangpo lasi asai kapangcheng pon ji lake thengbi thengprang aklim so lahai hui sitame ili cho e chosom pangrum pen si un an pen ke puthor tiki pon thunang po jonghe le pupe sitame labangke ke klem pon akenang sotlo athema marat marenga tumta thengpi thengprang henlo achithe abonga sonlo ki do ke tha kunon chepareng pusitame lasi ilitum penangan ge thengpi thengprang pen ajata sai punon klempon nangkok titi lasi kachini nangjia bangke lahen loje akinang sot pen anpar ke enpon pedet si akime lapen ilitum thengpi hai ko anma ke bengpon lapuan si puthot aklim e pon thunang po lason lo pulote aphai bangke duthule thot po lapuan penan parta marat marenga tuma aphanta ilitum raikom pon asaita klempon veknangji lapen ki raikom jia bidi lake latumalong ri long paralong penangan ge ilitum patte bog bedet si akimi lapen ke pasik saksidet nangji thema non malom ki penangan marat mareng aphai ke ongalong ri longpar along sitame adim kachirai asai ke klempon jumpik an lasi jong si ili muni tumle alang tum adimaklong chirai dun lap lo pulote latum ta kido ki tha katora do ko athe lason si ili tum munira tumke kirai kom ke isi ako pavira sai si jihung thurong titi lasi lahaya sai sita me ington pon si ake me unan benke pudam pulote munira phai punon kaiketa lapusi nangchan bom lason thak thak si ajada son noin sita nangke ba nangke chan si ke onglo lasi labangso ajoini hengpi sita me mate marara pitum sita me virpon bom nangkok lotima atheke towar pen chenglo hem du kachukim punon sita kim nangkok lo isi penke ako lahaita akinang sodlo ajat pusita me lahaya thengpi thengprang kivirlong kijum nai ke hithima lom henlo athema halada ke lahai pavir at e pulote thedung thedung akular punon towar punon sege chelanga dim punon kimponang ko ka joinilo bon sita ilitum thekdamlong ji rongruba joke ajaha ka dim ke non pu non benta thengpi thengprang ke chanvera sonlo lapen kedo ke thak punon sita isi kereng misen duji lapen la ancho takali yeso ki un e penta anpar pen ke ilitum jokponji lasi nona bangke ilitum labangso thengpi thengprang lapen marat marenga phan koson si irai kom nangji ma puta ilitum chinidam longlo lapen ke kupisi ilitum aphan kasik sakido uma puta chinidam longlo lasi tangte ilitum lapuan le nonamake ington ponthu lonang lasi pini ajay meke nili lapuan si ington ikoklo kadu kave radio kar juara duan phantami nilihin bentami suri suriya kardom pajiriklo kardom
1: lapana pornang litum lamjora chamek angtengalong pen rupjiling tipi lamjor kethan arjiklong tanglo laki akaswani tifu

0: adun tu suar lua siang tong a chai mek ang deng along pen. Rina tisopi aning ar lua lam thiki jai ar jik sinne.
1: Radio garju ke do anarara phansitami nilihin pen kardom paji reglo kardom pini chihu chipura jai megalong nilitum kachu phapon lake inut nongnam kachi thangklong alun se pi sangpi samiliterang pia phansi chu phapon niklo lasi pini alangli pen alangli lun ki lun alama phu thak jingki than je phansi bor ipon lo lasi alangli pen lamthe char ju je prang alangli phan aprang si akashwani diphua hin pen suri suriya kardom paji reglo Cardom.
2: Cardom, Akaswani Dipu Panda, Nili Mensa Militerang Pi, Pentinili Mahangitek, Dok Moka Montimungarong, Penili Kacharli Lake Nihangrong Far, English School, Pentinili Non Kedobom Lake, Diputara Langsu, Jutanga Klamalongsi, Nili Non Dobom, Nili Taralangsu Kivang Lake, 2000 and Inkansi, Nili Ladak Chubuchi,
1: Churupar Piglo. Tangte pini aprang si nangli pen kachini nam kangtong alam tekela pulo nangli lunki luna na thuke commentu aning kan pen sikapang chengdon lo lapen hala suho nangli arta ko anbak dopo
2: nili lunki lundun ke pangcheng si lage 1994 aning kan paklong kam along nili arta lage ningkan kritherok si la soloman si nili lunki lun ke pangcheng dun
1: tangte hala suho nangli la lunki lunun ke nangli arta great roxy pulo la sala suhot nangli ningke hangdon ke bang nangkirung ma mate nangli ningke hang binong la puson ala suhot
2: nili ningke hang binong la sonta do pente nangkirung ta do lo ke chengsi ke aprangsi ke nili mithang ningke hang lo si hala suhot nili lun ke lun ningke hang ajoi ni radio ta arjupik an pen har suhot radio ani jang sam baji plilote karbialun rot pon la sila bang solong nili ki jui ji bikok sitame lun kerot aporlo pulotang de nili radio dung dampo pendela so radio nili onpo ampar ke karju juje tik nili thurthe lun ki lun nili ning ke hang an pela bang solun ta nili karju dunlo pulotang te nili ning ji thap dun thorti ti te ge jir jir ni ge enga ani wang da nili ge la sonlo apor chi people la lun karju phan ge
1: tangte nang lila lun ki lun ana thu ke class ke endon la pusan ta duma
2: Nilila non matla non nililun bom balun modern song mokha ke nili a class ke andon la puson gawe sitame abarim bang mote nili non la ktc mri long nili ke charli dun la bang ke du nili sariweta du la bang mote du sitame nili abarim malun bang ke recording de pinlang charli dun courts enun chot la puchot la sitame non manili kilun bom ke la ke uwe gi mi etum phanalun sinili lun bom
1: tangte nang lila lun kilun a chotai long mangli phan ko mat sinang ke wan lo
2: nili phan ang ke wan ke hala sut ke nili la pak long kam ke chipati dun jeng ke hot ke nili tum phan ang ke japon jeng ke festival pang cheng lo festival along junel pen festival bipon lo ladak unit pen chipati dun ang ji pu hala sut nili phan ang ke japon ke nili কেচে থেকলং লর গে নিলি ফানা প্রাংসি কে মন্ডল রং ফারপুডু হাসু হুত নিলি তুমপা উবেরা পেট আলাংলি কে চেং ঠিপ থেক পিক আন পেলুন দা টক থেক পিক আন পেন আদুন থু লা হারমোনিয়াম নাকে রদ দুন গে লাকে মুহুরি কে আপ আলাং তুমসি নিলি ফান লুন নাঙ্গি রুং পনল নাং রদুন প নিলি বাঙ্গে থেক থেপ প লুন তাহে বর ইরা দিটিগলো আন গে থেক থেসি তামি চকচি টিক থুগে নিলি ফান batai phothirok sitami nili phan ekdom nang palun ara nang palun rat nang lun vek nang po bulason nang therak ta therak re kilun ji phan da nang sahos du pu poni phan nining nang pathi pon po la tum sinang rung pon po niyong si hempen bardun der pachat pachat sitami alang tum nang hang arat po nang hong ding po ni dun de tik thuke an pen hadak nili tum la ke charlie aklam long le lu plotang de ke jeng si ke nili si lun lun pa prang nang ji an pen koras punon nili si thek pa prang nang ji nili si alang lin dum han ka do ka ve la toy ni tum an mas tam mi than po nang ji pang cheng po nang ji pen ha su su tam mi nili talman pu ke chini ne pu wai phis tam mi nili pu lun lo pulo tang te chok de ti ti anda tal holmo ku pilo ne skel ku pi holmo ne nili la so chini ne si tam mi lun lo pulo te o chok lo pu pu hala tum ba amma sini phana ning nang chi the upo ni si padak